Mitra, upacara pangan penan lekasan. Kanggo salajengna atu sumangga nyanggakeun hiburan di lingkung seni Gentra Pasundan pimpinan Mang Ujang Suryana Tea dina lagu Tokecang.

0: kulela jena gaba kota kwa maritola wa mwonge simba wele kipateka wa mbunya mwonge mbulele lela
1: mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya
0: mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya mbunya